lefelo ke mola morema di phaka ga se shabi di kota ke ka mo le yang ka gona kana kwa industrial mamisom botsa ba di tsama ka mo ka jona la tswa le ka dia le ka ikopanya le machini a mangwe.